0: Tono mai.
1: Oi, di kamu pergi Amerika. Upai ulo orang la, dia bau we. Orang la, kami upai goya no.
0: Oh.
1: Orang kamu pergi Amerika. Era seimia we. Orang orang sana saya goya no. Kau orang mau gosia buang aku kau kula saya merkampi. Oh wes dia kampi lah ni. Orang sana saya goya no.